0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau kila paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas na atin ud sak lakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptun.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Pues mis amados hermanos y hermanas, Sarijonalaen, la hermano Pablo Nagulaco Checunsut, Cambal, un recaratini cacualca Dios, Chanchalish Kaushli Ram, Jocan, amados hermanos, Nacuaybenin, Claat, Cochben, Tacacuatratini cacualca Dios, Shimana Hani, Hual Ajerus, Estuam, Lirales Cajolica. Liatin, amados hermanos, taatinak chokwe, chokakwe, chokre chishkunel, li chabila abinel. Ratin de kakwa na kataw sa Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3 y 4. Arana kataw ratin de kakwa li kadiyos. Barkwen es checho kokain sa iskabali Dios chukobeh, Dios kaholpeh, Dios santig musikeh. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, y el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hana in ratin de kakwa Dios, hermano. Nakakelish holomil chihokaini, kun la ulainel cual yibrushnalem. Queretal charush holomiliatin, yo coche balakwe para que ta quereta. Cual shushiwa quira binkilaen, neke queretal aniputi ulaan marchangat, chelkanina ulak chakulaninkil, pues saan makare per kwan hun cual kibrushnale. Nahulak chirulaninkil, di ochoch hun hun atin hermano. Ana indi okeril mal. Anili ula eja andin di Chibrushnale, anila visitante Chibrushnale, andi kamk. Nakakereta latin re hermano, li kamk, anina kam, ni koslanak sa chishunili junka plal, akskam junkak di ralash kahol mashna chikwa, nkana kanao, pero hapan li kam kamaus hermanos, an kwal Chibrushnale, kawanak nakachichiko kain. Porque mahona ho créate, hermano. Muku kama tahona klakwechalal, malaklakwala la kahol, te ulaka manki visitar, malaklana la jukwa, te ulaka mang evan ki visitar. An, hona sa ho salachor, home na kat adina kriken, pero ha mandikam, kanaknagulak, han, kwalki rusnale. Han, muku sail ta cholo krechis kanamkit, sino kerai cholehil, ho kanak ki rusnale. Ning osla na klaat le akskam la walal marela na marela witsel marela kushakil malaka belom aran ning osla na klaat akwa na experience sirishkil chankiru na shpanu likamk lishpenil na chich hukay likamk na kulman haman unkeng atrah na kakwa partento takul sa lakong kaplas kawuta ting hermano nakakarita likamk na knahulak Han magkuta kwahta kawut mahuna ako ker kama school sa isyo am lahlasaro lish Marta lish Maria he man sahib sa isyo ramiw kakwa Jesucristo aran na hilandi kakwa di kena ramiw li Dios pero ha man sulak lihonal shiyaher lahlasaro nakjah lahlasaro kam kre istaklali asila di kena kakwa ha man shupay chakli kakwa Dios pero Las Lázaro, Kikam. Kikam las Lázaro. Aran bitanios na kalebal, stanamit. Kikam las Lázaro. Naktohmahin akulak li kakwa a Jesucristo. Arin na kikeretal, likam khan, hinko na shpats take, matakwa, o malaking ka. Matinakol sa lakuchach mong kuchanta. Han naknarakshik eske porque nashnau barta ula uchimkutanau ani okre shokbal. Okan skula sa shun kablalep dis Maria la Lázaro malak dis Marta ke kamli li rasep la Lázaro ska arus skuli ranap nak nakache ants kalah pa manalem awut nak pa manalep ni ke ni porque ni ke shna una kli Cristo han Dios Nika jonin rik ina kakwa, kaunak siya istaklash buak wali kakwa, kaunak siya istiyara silray li Diyos. Porque chirishkil na kaan, sakal ni ka ispap li Diyos kung ka iskonfiyans rik indi kakwa Jesucristo. Makjah lah Lázaro mukushik kootish buak pal hunak lah eh, mukushik kootish buak pal hunak li na nauril pal karupanil tarah malak hunak lah kurandero, hingka. Sino que hangi Cristo seco, si cual se está claro si rena, ya la cuamil. Hapmanin cash se mancha de caco, cual na cuancha manque predicar. Arena que quiere tal na tzacala pa manelep, lis María, lis Marta. Porque que rey venir, li caco, yo que rey venir, que rajom li Dios. Arona capman la at, na tachajer con axela con caplar. Parang katyonin laata ting hermano. Kual usrah na klaata at solaki kamarik en lis na lepep ng malaklikunin lis ismano lis Maria, lis Marta na kshachar lis rasep lis kausheman kakwirik edi Kristo. Sa istakla residik en kakwa. Habang kwa na klaulah pamanel karo na kakulbiyak at ekek man siya kahik na karus tiyalal. Nakdah pala kay di kwen mko na chonin ta chikrik ini kakwa sino kerik ini kwen sina na sikaus aran sina chonin kaman di kwen mko taruk ta ten angkel sino kehaan masa kam singkil okre mas kebala ray la chol okre sila at sakal sakal na kasik di Dios nak na chalis ni kal chahel sa la hungka blan na ulak sa la hungka blan kinebla kokal malakrikin la sumatin Jonin rik el kakwa. Ok li kakwa Jesucristo. Jose Ismanu lis Maria lis Marta. Ey benir rahom li kakwa. E si rahom li Dios nakta tina el kakwi lis musik. Pues kati ki iru ta hale. Buka li Dios kwan ya le sa kabe. Hokan amamos hermanos. Hakmaning kaning ka ish. Osla lis Maria lis Marta. Tok tiyoke brinke li kakwa. Kwaman li kakwa na kwan chaktagwi. Jojak shmanu ki lis kangel. Jojman ki predika. Utebaan, choke chiri beningkil, makasih sholep, nak syokulak likang. Kam lah Lázaro, els musik, syakli li ram. Syok ju-ju irib ciruhep, li ranap, li Marta, li Maria. Mahun na aku kriya kang. Ning kusri nak laat, salahun kablan, nabal kamakis cikun di herman, nabal ayin wal ning shikwa kang, sa? Yal, kawut, porke mahun. Narah takam mahun narah tiskanap li ralas kahol mahun narah tiskanap snash dikwa mahun narah tiskanap rishakil ani ko nakray li manu kuyang tiskelay na kwa hikam kshak tiskanap tarah rishakil mami malak di isk tiskya marlin mejor kam kana kwa mami porkain mukuna akamanta sa lihong kaplal ating nirman kawut porki ray cholahil tiskam siya kasalahong kaplal hokaan niksa iskulis maria La Lázaro kikam salihun kablale di Marta. Nakskam atin herman. Ay da chimaka sa kausha shari shakli lis musik. La Lázaro chiruha. Eh? Hoka en na kolman salihun kabla. Nakwiakskam ban achikru tahale magachinara. Aruchina chalchiri sha anak nika kosla. Nakskam hunak sala hun kabla aruchina chalchiri. Dis kabil hanain. Nak Israel oleh Hel kuan sadihun kabla. Kerusi sekolis Maria lis Marta. Nak skam lah Lázaro. Ay, hermano, lis Maria, lis Marta. Cak joke pada cicabak. Hap joke pada cicabak. Enggak cene kira kuat, enggak cene kira cakang man. Israel oleh. Kok kan aja sali 19 versikulo 19. Si cual a Santiluc era tal a ti hermano arranta a ti que de alza el capítulo 11, 2 sale 17. Sal 19, yo chiste balcae chancarunas amamos hermanos, Sherek Alis María Ismar. Hanin can que era nacta camp la Lázaro. Nax cam chiruhe aida, nom tahanak salijun caplalaan. Shekel chi raich oleje. Shekel chi chabak. Shekel chi hapok Hokana chiratin li kakwa. Hokain na shkuli huhong nak nakamu hunak selishun kabla. Raich oleje. Chabak. Amo kutsakang ta chita koshla. Nguk ang kutsakang ta chikoshlan kil. Parta karut kuk karut tin sakam kutsang kata chiksa honalang kawit purkishmak railacho. Kamashish kulish maria lish marta. Kual ra li kam kerman. Nakna kwan di kam kual ra. Raich olehil na oksa lish hun kaplal sa li barko na nakam huna. Hokana kink a nakah. Li kam kokana kishakelish holomil. Nakhaan la visitante kibrush na lep. Malak li li ula kibrush na lep. Kahuna kibrush na lep. Porkan kumahuna hok. Nagtawulak ni Kam sa isyong kabla. Kawut porke arantis kanap kya raich olehil, kya bak, pero si Kam kunak lagwi siya kil. Iskam lagwi siya kil, siya't kanahones. Iskam labenum, siya't kanahones. Mahun na ako kraim. Hukanak, wiskam kunak, kata si Gruta hale. Karut si Nachal si kinaan, eske porke raich olehil. Makakata hale. Nakas o ka raich olehil laim. Nku aksach tare, nahana sach kui ating hermano, ninkia in por experiencia. Kam hun ning charakachin, ay Dios, hermano, tochiru hun chia, so sach sincho. Matoho tana chik na klaat, kam hunak la belong malak la gushakil, kam krara binkil ating hermano. Raich olehil na shkana. Ho kaash es kulish martes maria. Pero li cristiane que estás que kaman ka kere tal nak nakam kona ke ulak tu nak cristian kaman shi kolish maria el smarta ke ulak li cristian kojo ben kilep chol li ranap la lasa la lasa tu tu chica kamenak chica li cristian ke butut nak riken lis maria lis marta ni ke kojo be chol ke sasen ke si dia karu rehab renak es kena kiabak Haban amao sepan. Utain mo kuhuntan ke kaun resin kil Israel choli Maria lisma. Di Christian na kung ka nakakere tal ka man kung kam kunak sila kung ka blam ke chan ke rute urakl ha kula ang ke chan tar haruk arote kam mo el tal Israel ka chol herma. Ngo ta el tal Israel la chol. Kam an shi kol Marta lis Maria ge ulak li Christian chiribal Lazaro. Que hula krikina ilis maria Que kishkehe tara ruka Sakem Pero maamen Li raich olehel Num tajana Me que chote esba Porque skam Chika La lasa Hokain na kuli kuin Li ish Nak nakam kunak Sa lishun kablal Wal raich olehel Nishkana Nisa mausa Li raich olehel An mahun na runa Isingre Onke chan tara Haruti Si Aro akwe, tisi ko nakachabil sa kiyang, tisi ko nakatuka akwal keke sa mamin. Mungko tagawong tarising kila, ang kachang tarahrol krisyan, chal karo tis, kya akwe rin at tis kohop na kachol, mamin tael kray lachol, porke likam kwal kaw. Mahon na ro na ako kre. Hukaan si skulis martes maria. Ari nakakaretal kamaan ako yung nakakulao sa ditimpo na kwa. Aunque nagula kuna na kohoban rakla chol mamen nguna elta rai la chol. Ahora bien, amaus hermanos, arena ka keretal, li anita kohoban chol li kuen krisma. Anin naru na kohoban chol, han li Cristo Jesús. To han li kakwa. Han li Dios mis amaus hermanos. Awut na ka li Cristo, Porque tohaan, ni kakao ni kay Ray Bene, ni kay Shnao na kaan taro, kakwian na ro na kakuman ni Cholem. Amaw, sirman, kawun na kin, ni Shrosil na chich ko kin, kawun na kin ka na akmalikam, ikarus siya la na kin ka na akmalikam. Amaw, sirman, kawun na kin ka na akmalikam, porque laat, Hermano, ana kakwa kam porque kwan ke ba kwa mi ana kakwa kan mi kila ana kakwa kan kila shakil ana kakwa ta kana si Mark Abelom. O kan rin kaan nakakwah na takam kla Abelom. Kaan nakakwah na kanak si Maa si Lako kan. O kan rin kaan nakakwah na takam kung nakre Lako kan. Porque kakwah ati nakriken kung kakwah tikam porque takwah sarik dikinem. O kanak mahon na ako kredikam. Mahon na rahkam. Porque naklikam ko alam makachik. Kuta sarik ta chirkine lako mo. Makachik ta tuluk manungke. O kanak ing a na akman likam ating irma. Kauna kang anak kakwah kang porque marikwan. Nakwechelal marikwan akomir. Kwal ng kerae de saan kisha atinak. Akan na naksaj o link ang nagwakang porque tingkanap di kwas kwitse malakling lingkomon matingkanap di kwamiw anichik ramiw at kana ting el chiro ho ka naking anagwakang kachanikon ho ka ang sakal mahun na rakam katingin ma porque kap kamashkulish lahlasa no nakshkam lahlasa no ismaria kakep chalishmar takachikaan ke atinak ulahlasa no kachinigero ratinigil. Hokan na tingkaan akman di kam kamisa maos hermano mahon na rah takam. Amaos hermanos, are na kakeretar. Lihun na chichu kokain. Lischibarus na lep lah visitantain. Malak lichibru na lep. Malak li ula lichibru na lep. Keretar. Karchang karo na shmano. Nak na shik. Haan? Nahula kriken chishkonel ati hermano. Likibrus na lebayin din ka na akman. Pero ang keng nagmanakakwak main ka. Pero haan na tis. Ye man na sikwe rin. Haan na nashpaan na rula ni chishkunil. Karun na rak na ilay. Haan maka na rak re. Amaw sermanos malaat. Sirisla malaat chekel krisyan. Malaat toh kawagip. Malaat sah. Malaat toh babay. Maka na rakrean tentonak na rula ni napal na siya ay kakwiling kekam kakwili chek singkep amu kutyal ta likam kwan sa shben chishkunin naknachan ang kunashpata matoko toko kwan na 25 ay matoko kwan na 30 ay toko kawakwip mungu latik atatin che porque kawakwip mungu chanta kakwili chek chincha shokwal sikwale mungu chanta likam kung sikik na shmano. Ama ka na rakre. Matoko 18 ay, matoko 15 ay, ay Diyos, at matoko 15 ay, kung nagkwit, toko makita, nagkwaha a kelongkil mong kuchanta. Naknachali kam, haaning ka na shpats karo, tiyak kung nagkwit. Masahat, machekat, makawakwit, maka na rakre. Likang kung skalansh na lem. Haan, amaw sermanos ing anas pats. Masiki la choch la at si ay Dios la at si yung kutetinch eto porque mas kia a choch mas na bala na ah mkuchanta. Kahkwi li maak aish na ah tin shok mkuchanta. Kahkwi kwale maak amas ne ba guchi kana andi go kwesh kambal. Ay Dios mkudikam ka herman ma kunas pats ta. Makwana tumin. Ay nabal na shkosh la ay kwantra hin tumin mkushing. Kus kam tarah ling kachin. Kwan tarah katumin mo kus kam tarah ling na. Kwan tarah ling tumin marik aras kam li kusakil malak aras kam ling belo. Ing a ating hermano y hermana. Likam kanak na chala aning ka nashpats makwan na chot malak manapala finka mamashikila tumin hamak anarakre na chal eske porque okre chigulak sa lihun kaplala. Machin osa ako chuch. Marihwal tsaka ako chuch mahor na okaranak takwil. Pero naknachalikam kanik anashpat sa hermano. Onke trakwish puwerti la ako chuch take. Pero naknashiklikam. Tento naknaok. Honak sikchakru anit narak tishkam. Oka naklikam kwal. Kauri balhan mahon na ako kare. O kan hermano, sila na pala chocho, sina pala.